berdoa, istilah awal mesti ada kepada kamu. Yang awalnya akar jenapai, arti jenapai, wajib ayah. Bukan.